Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan

0: Ya, semua berada kita masih di ngopi ngobrol pagi. Ya, ngobrol pagi kali ini kita disambut dengan ini ya, pawai dari para pendukungnya tim Samba Brazil nih, teman berdua. Widih. Tapi kayaknya ini ya, gak terlalu kompak gitu karena pisah-pisah. Ada yang menuju ke utara, ada yang menuju ke selatan, gak searah gitu loh. Waduh, waduh, waduh. Tapi gak apa-apa lah ya. Tapi kayak gak terlalu ramai, mungkin karena di hari kerja kali ya, teman berdua. Terus pagi juga ya, jadi akhirnya begitu, teman berdua ya. Jadi udah konkret ya buat Brazil, udah pasti akan lolos ke babak 32 besar. Kayaknya sih pasti akan lolos, teman berdua, karena memang dia ada di puncak klasemen, walaupun ya poinnya 4 ya, tapi setelah laga tadi dan menang ya, dia udah ada di poin 7 ya, teman berdua. Terus laga tadi antara Maroko ini ya, Maroko Haiti juga berakhir dengan skor 4-2, teman berdua ya. Ma, berarti udah pasti ya, udah sangat-sangat pasti untuk lolos ke babak berikutnya, teman berdua ya. Sudah pasti akan lolos ya untuk grup C sendiri. Coba kita pantau dulu ya, kita pantau dulu. Brazil mendominasi, ada di peringkat ke 1 ya, dengan selisih gol lumayan tuh ya, beda 3 poin dengan beda 3 selisih gol dengan Maroko, teman berdua, karena Brazil 6 gol, Maroko 3 gol, teman berdua. Terus 3 gol ya, selisihnya 3 gol maksudnya. Terus ini ya, Skotlandia poinnya 3 ya, dan Haiti belum ada poin sama sekali. Jadi udah pasti Brazil Maroko udah pasti akan melaju ke babak ke selanjutnya 32 besar, teman berdua. Maroko juga menang banyak ya hari ini ya. Juga menang banyak. Waduh, tapi satu pemain muda dari Maroko itu yang masih 17 tahun maybe, atau 18 tahun, itu memang lagi jadi incaran banget ya. Kayaknya abis ini banyak banget klub-klub yang bakal mengincar pemain-pemain muda berbakat ya, ya, yang dilihat dari bibit-bibit di Piala Dunia kali ini. Keren. Tolong play 2 buat kamu yang ikutan ini ya, konvoy juga pagi hari ini, hati-hati banget ya, karena ini di jam kerja, jam sekolah juga, tapi sekolah udah pada libur kayaknya ya. Iya, tapi emang harus kita juga ikut menghargai orang yang sedang beraktivitas, jangan sampai mengganggu kelancaran orang yang ingin berangkat kantor atau orang yang dengan kesibukannya pagi hari ini, jangan karena konvoy ya akhirnya jadi macet, orang pada jadi telat gitu ya, datang sampai di kantor dan lain sebagainya tuh, teman berdua. Jadi itu dia ya, kamu yang pagi hari ini juga memang lagi beraktivitas ya, semangat beraktivitas, semoga aktivitas kamu juga bisa berjalan dengan lancar. Masih dengan ngobrol-ngobrol pagi kita ya, dengan topik pagi hari ini soal konvoy. Kamu tuh termasuk orang yang selalu ikut meramaikan gak sih kayak hal-hal yang kayak gini? Boleh komen ke aku, teman berdua ya, bisa via WhatsApp aja 081373125896.
1: Halo.

Ya begitulah teman Pre2 ya, namanya juga fans fanatik ya, apalagi kita di timur Indonesia. Waduh, udah ngomongin bola, ngobrol aja soal bola tuh kayak udah mau berantem teman Pre2, apalagi kita beda pilihan ya. Udah kayak mau berantem, apalagi kalau di saat-saat yang kayak gini lagi nobar, terus tim pilihan kamu menang, ya udah pasti konvoi teman Pre2. Di sini tuh mau menang, kalah, draw ya, semua tetap kita konvoi. Makanya kayak kemarin temanku udah kena saudara lah ya, cuman kayak di Jawa ya teman Pre2, di Jawa dengan harga tiket yang semahal ini ya teman Pre2, tiket domestik ekonomi Jakarta Ternate ya di 4 jutaan, temanku ini datang, dia bela-belain datang dari Jawa datang ke sini hanya untuk pengen ngerasain euforia nonton bareng di taman film teman Pre2. Aku kayak, hah, kamu kayak kurang kerjaan. Memang sih ada kerjaan yang lain juga, cuman kayak tujuan dia tuh kayak salah satunya untuk itu mendapatkan euforia nonton Piala Dunia di taman film teman Pre2, dan dia kayak happy banget, dia bilang dia happy banget karena dia datang tuh berhubung kayak ada temennya yang nikahan juga, hantaran juga, terus kayak ya pokoknya sekaligus mau nobar seperti itu. Jadi kayak dia bilang kayak enggak sia-sia 8 juta gua buat tiket pesawat, tapi kayak ngerasain vibes ini tuh kayak enak banget menurut dia gitu, kayak terbayarkan gitu loh. Aduh, seru banget teman Bredo. Oh my god, ini adalah salah satu vibes yang selalu kita nanti-nantikan, selalu kita tunggu setiap 4 tahun sekali ya teman Bredo. Ya semoga kita semuanya selalu diberikan umur panjang biar bisa menyaksikan piala dunia berikutnya lagi kayaknya panjang terus lah ya. Amin. Tapi masa ada yang bilang ini piala dunia terakhir? Nggak mungkin. Nggak tahu juga ya teman Pre2. Tapi semoga aja sih tetap jalannya. Nggak mungkin dong kalau misalkan harus berakhir di sini. Nggak mungkin. Aku tim yang nggak percaya ya. Apakah kamu tim yang percaya? Nggak tahu juga sih. Ada nggak sih teman Pre2 yang hari ini kamu ikutan konvoy? Ya, nah, tadi udah tanya. Ada ini, ada yang gabung. Kita bacain dulu teman Pre2 dari K94 Lilih underscore. Oke, okay, dia bilang jujur tadi ke kantor lewat aja di taman film, rame banget sampai macet. Pengen lihat aja sih vibes nonton karena aku tim Jerman banget. Jadi cuman lihat aja sih tadi penonton Brasil sebanyak apa. Itu aja. Kamu tadi bagusnya ke kantor pakai baju Jerman tuh, lewat di situ manggil orang-orang Brasil. Berpotensi ditutup sih kamu. Kak. Kak Lili, kamu jujur kamu berani banget. Tapi ada satu tadi aku lihat foto ya, ada salah satu fans Jerman juga. Jangan-jangan itu kamu, Kak. Dia pakai jersey Jerman, dia ada di tengah-tengah para pendukung Brasil yang menggunakan baju kuning, baju biru ya. Dia ada di tengah-tengah penonton itu. Kamu bisa bayangin gak sih kayak sorotan orang ke dia dengan baju putih Jerman itu. Hah, bisa-bisanya. Berani sih nyalinya. Waduh. Terus masa tadi pas konvoy juga, masa bendera Jerman yang mimpin? Waduh. Ini sebenarnya pawai apa sih? Konvoy apa sih sebenarnya? Kak Lili, terima kasih ya udah ikutan gabung ya. Ada lagi yang mau gabung? Boleh banget ya. Kamu bisa via WhatsApp aja di 081373125896. Aku tungguin kamu teman Pre2. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

orang biasa dari Aziz Hendra dan juga Siska, teman berdua Siska Cole bukan. Siska Sara, teman berdua. Anyways, kita masih di ngopi ngobrol pagi. Konvoy ya, konvoy. Topi kita adalah konvoy. Jujur aku salah satu orang yang dari dulu banget tuh selalu ikut konvoy itu. Baik, karena ibuku dulu tuh kayak anggota partai gitulah, teman berdua. Jadi kayak setiap ada ada apa sih namanya? Aduh, kok bisa lupa ya? Ketika ada ini kampanye gitu ya, dari paslon-paslon atau dari partai gitu, kayak mau aku selalu ikut ya. Dan karena aku masih kecil, aku harus ikut gitu. Jadi kayak ya udah dari kecil tuh udah ikut-ikutan yang kayak gitu. Cuman kayak semakin besar kayak udah bisa menolak gitu kan. Udah bisa menolak, udah gak mau. Dan abis itu kayak mamaku juga udah gak di anggota partai lagi. Jadi udah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah aku pernah ikut Pak konvoy Piala Dunia? Pernah dulu aku masih sekolah. Dan itu kayak karena memang setiap main tuh kan di jam-jam ya dini hari gitu ya. Jadi kayak habis main jam 4 subuh itu kita udah langsung tugas untuk ikut konvoy ya. Dan konvoynya dulu kayak sama motor om aku gitu, sampai kita pernah kecelakaan. Ada banget, tapi kecelakaannya bukan yang parah, tapi kayak orang ngerem, terus kayak kita juga ikutan ngerem, tapi kayak udah mendadak banget gitu loh, mendadak dangdut ya, udah mendadak banget. Jadi kayak akhirnya karena takut nabrak mobil yang di depan, akhirnya kita ini jatuh gitu loh, karena remnya mendadak banget. Itu sih kayak seru banget teman pre 2. Cuman kayak semakin kesini kayak ngelihat orang, ternyata dulu aku tuh juga gini ya, gitu. Gak apa-apa sih, gak ada masalah untuk kamu yang mau ikut konvoy. Cuman itu karena ini di jam kantor, ya mau di jam kantor atau enggak, tetap hargailah ya. Apalagi orang yang gak ikut konvoy atau para pejalan kaki atau orang yang dengan aktivitas biasa, kamu juga bisa harus menghargai aktivitas mereka juga, jangan sampai mengganggu ya kan teman berdua. Itu dia. Oke, baca-bacain lagi deh yang udah kita gabung untuk pagi hari ini dari Kak Bob namanya. Hai Kak Bob, dibilang pagi Pradua. Aku Brazil, tadi nonton di Taman Film juga tapi gak ikut konvoy, langsung balik ke rumah siap-siap untuk kerjaan-kerjaan lainnya. Untungnya gak ada kerja-kerja pagi tuh gak ada, jadi aman aja. Oke. Terus ini dari Kak Imelia. Kata dia, bentar. Oke. Pagi Pradua, aduh ngelihat tim Brazil pagi hari ini ramai pendukungnya, tapi kayaknya aku sebagai fansnya Portugal memang merasa tersaingi sih jujur. Cuman ya udahlah ya, semangat buat semuanya, konvoy boleh-boleh aja, tetap hati-hati. Oke. Kamu merasa tersaingi, nggak apa-apa dong, emang kan kamu ngajakin aja fans-fans Portugal yang lain gitu, kalian ngumpul nobar terus konvoy. Tapi yang pas lawan apa ya, bukan Portugal yang main sih, Prancis lawan apa kemarin. Terus ini dia pawai, dia menang kan teman pro 2, bukan yang kemarin ya, main pertama dia menang kan. Terus kamu tahu setelah dia menang yang ikutan konvoy tuh bendera Prancis apa cuma 1-2 doang, terus kayak di belakang tuh sisanya bendera Argentina lah, Jerman lah, Belanda, Brazil. Ini pawai apa sih sebenarnya, ini konvoy apa, tim apa sebenarnya nih? Kayak mungkin mereka konvoy bersama dengan Prancis, tapi sambil ya support lah gitu istilahnya ya teman berdua. Ada aja tuh teman berdua, teman ya udahlah ya, kebahagiaan orang kan beda-beda ya teman berdua ya, apa yang mereka lakuin yang bikin mereka happy ya udah ya biarin aja sih teman berdua. Aku sih lebih ke yang nggak peduliin ya mau dia ikut konvoy atau enggak ya, nggak apa-apa banget, itu hak-haknya dia sih teman berdua, nggak apa-apa banget, yang penting tahu aturannya, bisa jaga ketertiban juga, seperti itu.
gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ngapa-ngapain ya udah, tapi kalau dia ngapa-ngapain itu baru itu baru tuh teman berdua ya. Ya udah, di jelang pukul 10 aku pamit dulu ya dari sepada kita kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku sampai jam segini. Thank you teman berdua. Setelah ini kita masih ada yang seru-seru lagi ya, masih akan ada updatean informasi lainnya di pukul 10 ada info Pro 2, dan nantinya bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM。RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Prodo bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. Korsel kucurkan 139,3 miliar untuk menyulap GOR daerah jadi venue konser. Kementerian Kebudayaan Korea Selatan bakal menghabiskan 12 miliar won atau sekitar 139,3 miliar tahun ini untuk mengubah arena olahraga regional dan juga fasilitas serbaguna menjadi tempat konser K-pop sementara. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata akan memilih 6 fasilitas regional yang kurang dimanfaatkan dengan kapasitas 1.000 kursi atau lebih dengan satu di masing-masing dari 6 provinsi dan wilayah di luar wilayah metropolitan Seoul. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pre2, FIFA hapus branding bir di wawancara pemain, hormati atlet yang muslim. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan menghapus branding produk bir di latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi FIFA, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain muslim yang berpartisipasi. Beberapa pemain yang disebut mendapat akomodasi tersebut antara lain adalah Mohamed Salah dan juga kemudian Ismail Kone, Yann Domande, dan juga ada Muhammad Abu Nada. Dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan pada latar belakang yang digunakan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya dan agama para peserta Piala Dunia 2026. Dengan itu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Amen. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

Selamat pagi jelang siang teman Pre2. Widih, walaupun laga Brazil ini ya, laga Brazil sama Skotlandia udah berakhir dari pukul 9 tadi ya. Orang di Brazil mungkin merayakan ya, sama kayak kita di sini nih, lagi merayakan juga. Konvoinya enggak bisa habis, tapi enggak apa-apa. Itulah euforia teman Pre2. Yang penting tetap berhati-hati ya. Hati-hati dimanapun kamu berada, tetap berhati-hati dengan kondisi jalan yang memang lagi rame, macet juga ya. Hati-hati banget buat kamu. Semoga gak telat ya, misalkan ada kepentingan dan lain sebagainya, aman lah ya, aman dong. Oke, kita ada di Pro2 Hitlist. Lagu-lagu bagus bakalan aku play buat kamu. Sama yang pengen ikutan buat kasih lagu favorit kamu, boleh banget juga nih teman Pro2. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, menemani kamu untuk pagi jelang siang ini ya teman Pro2. Yang pengen kasih lagu favorit kamu, boleh banget di 0813-7312-5896. Sambil tungguin kamu, aku kasih dulu deh ya. Aku kasih dulu satu lagu yang gak kalah enak juga teman Pre2. Ya walaupun kamu sama doi berantem, ujung-ujungnya ya saling memaafkan juga, tapi ya namanya juga cinta ya kan teman Pre2. Apapun itu tetap ya udahlah ya, kalau marahan, tapi kalau udah diambil hatinya lagi ya udah tuh. Udah bisa kembali memaafkan ya teman Pre2. Tapi enggak apa-apalah ya, mau berapa kali kamu dan dia akan saling memaafkan, ya udah kita tanya Pamungkas aja teman Pre2 buat kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik.

0: girl, we need to run this back.
1: Back and forth, Kelani, teman berdua. Widih, asik banget. Aku suka banget sama satu lagu ini ya. Ini lagu baru banget juga ya. Satu lagu yang baru dirilis di tahun ini, 2026, teman berdua. Dan kalau dari keseluruhannya ya, teman berdua, lagu ini tuh apa ya, tentang mencintai diri sendiri sih ya, dan juga menuntut kedewasaan dan juga komunikasi yang sehat dari pasangan. Pokoknya kayak lagu ini tuh intinya kayak dia tuh hanya ingin apa ya, menjalin hubungan yang sehat gitu loh ya, teman berdua, sayang sama diri sendiri. Ya tapi kalau dari judulnya aja ya, teman berdua, back and forth, kayak bolak-balik gitu lah ya. Dimana kayak ada drama lah ya, ada drama di mana di sini si cewek tuh menyuarakan untuk kayak udah enggak maunya dia untuk terjebak dalam siklus pertengkaran dalam satu hubungan yang itu lagi kayak bolak-balik gitu loh ya, terlalu kekanak-kanakan ya, pokoknya seperti itulah dengan pasangan, teman berdua. Jadi memang dalam ya sebenarnya maknanya ya, judulnya aja back and forth ya. Maknanya juga dalam banget, teman berdua. Oke. By the way, aku mau ngajakin kamu dulu nih buat dengerin satu lagu yang gak kalah enak juga, teman berdua, salah satu lagu karya musisi lokal yang lolos dalam Musicpreneur ya, yes, Musicpreneur setelah disubmit, setelah lolos kurasi, akhirnya karya-karya yang lolos ini tuh dipotret di RRI seluruh Indonesia, teman berdua. Dan untuk hari ini aku bakal ngajakin kamu buat dengerin salah satu karya yang mereka nih aku yakin percaya bakal bisa jadi band besar ya, amin, semoga ya. Karena memang sangat suka banget dengan apa ya, musiknya, lagu-lagunya mereka, teman berdua. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu buat dengerin satu lagu, satu karya dari Movie Radio dengan Graduation Song ya, pagi hari ini buat kamu, teman berdua. Enjoy. Teman.

0: pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Pre2 Hitlist, teman Pre2. Dan kita ada kembali ke informasi seputar Piala Dunia World Cup 2026, teman Pre2. Ya, pesta bola dunia, teman Pre2. Saat ini sudah mulai memasuki tim-tim yang ini ya, udah memantapkan diri untuk lolos ke babak 32 besar, teman Pre2. Dan sebanyak 11 tim negara itu memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia ya, sampai di hari ini Kamis 25 Juni 2026 ya. Dan untuk daftar tim yang lolos ke 32 besar ya, fase grup Piala Dunia ini udah memasuki tahap akhir ya, teman Pre2. Dan untuk 11 tim negara yang lolos yaitu ada Meksiko, kemudian ada Swiss, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia, teman Pre2. Yang lainnya masih menunggu ya, di pertandingan-pertandingan besok hari itu padat banget kayaknya ya, teman Pre2. Besok tanggal 26 itu ada pertandingan dari Curacao versus Pantai Gading, kemudian Ekuador Jerman, Jepang Swedia, Tunisia Belanda, Turki Amerika Serikat, kemudian Paraguay Australia, teman Pre2. Yes, terus juga pokoknya 26, 27, 28 itu benar-benar padat banget, sepadat-padatnya ya. Ini Argentina sendiri main lagi nanti di hari Minggu tanggal 28 ya, melawan Yordania di pukul 11 siang. Oh my god, kita akan sangat menyala di taman film. Ya udah deh teman Pre2, itu dia updatean pagi hari ini ya, yes, pagi jelang siang. Dan aku juga mau pamit dulu, thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah ikutan buat kasih lagu favorit kamu ya di Pre2 Hitlist kali ini, thank you banget. Dan setelah ini masih ada lagu-lagu bagus, sambil nantinya kamu akan ditemenin sama Idar Apka di pukul 12 siang nanti. Udah, jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pre2 FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga ya untuk bisa dengerin melalui streaming kita di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye-bye.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: kamu. FM terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store
1: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 12 ini IDR akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Yes, pastinya di santai siang dan juga sore ceria ya. IDR akan nemenin kamu juga sambil muterin lagu-lagu yang udah IDR siapin di pagi, siang gak tuh ya, siang hari ini maksudnya ya teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih bekerja, jangan lupa buat makan siang karena ini jam 12 ya. Waktu buat makan siang dipakai waktu istirahatnya dengan baik ya. Jangan buang-buang waktu, jangan telat makan, nanti bisa sakit juga teman berdua. Jangan lupa buat konsumsi vitamin atau mungkin buah-buahan ya, biar tubuh kita pasti tetap sehat nih teman berdua. Yes, semangat ya buat yang lagi bekerja atau mungkin lagi kuliah atau mungkin yang lagi masak nih ya. Masak apa sih? Coba sepil dong.

0: Maniac! Damage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Captcha Gear suddenly dari Ayo Ayo yang udah nemenin kamu di menit ke-27 teman peredua. Dan ini kalau kita lihat tamu lagi nih teman peredua, ya ini Provinsi Gorontalo ini kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut ya senilai 1,2 miliar ke Jepang teman peredua. Nah, keberhasilan itu juga jadi bukti bahwa produk olahan Indonesia juga mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa ya, sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Dan pencapaian ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal juga, karena selain diekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar. Wah, luar biasa banget ya. Jadi dengan tren positif ini bisa menunjukkan nih kalau pertumbuhan ekspor Gorontalo ini terus meningkat dan juga membuka peluang lebih besar ya bagi produk-produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Ya semoga aja dengan adanya berita ini juga, ini jadi keberhasilan juga atau jadi tantangan juga bagi daerah-daerah lain ya, yang dengan banyak juga nih ya penghasil perkebunan atau mungkin pencapaian mereka ya, penghasilan mereka ya untuk dikirim, atau penghasil komoditas unggulan berdaya juga yang dikirim ke berbagai daerah ataupun berbagai negara di luar sana teman peredua. Setelah ini udah akan balik lagi buat temenin kamu teman peredua, stay tune aja terus pastinya, coba di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih di sini juga buat nemenin kamu teman Pro 2 sambil ngasih informasi olahraga ya atau Piala Dunia di jam 1 ini. Jadi stay tune aja ya, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini ya. Dan ini kalau kita lihat-lihat juga nih teman Pro 2 ya. Piala Dunia juga masih berjalan ya dengan lancar ya pastinya teman Pro 2. Dan ini kalau dilihat di untuk grup A sendiri ya, Afrika Selatan dan Korea Selatan masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga terakhir grup A Piala Dunia 2020, dan pertandingan berlangsung di Stadion Monceri Guadalupe Kamis hari ini. Meskipun tercipta gol, kedua tim ini sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya nih. Jadi masing-masing dari Afrika Selatan yang tampil lebih dominan sepanjang pertengahan hingga babak pertama ya, akhir babak pertama. Dan Korea Selatan juga hampir membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit ya. Sundulan Kim Min Jae dari sepak bola pojok Lee Kang In juga berhasil disapu Aubry Bodiba ya, tepat di garis gawang. Wah, ini juga mantap banget nih teman Pro 2 ya. Terus kalau kita lihat-lihat lagi nih, ini tim yang berjuluk Taeguk Warriors ini kembali mengancam melalui Lee Kang In pada menit ke-8, tapi tembakan kaki kirinya dalam kotak penalti masih melebar tipis di sisi gawang juga nih teman Pro 2. Ya, jadi skor 0-0 bertahan hingga turun minum ya, karena hasil tersebut membuat persaingan memperebutkan tiket 32 besar grup A masih terbuka lebar teman Pro 2. Dan juga di teman Pro 2 ya, ini kalau dilihat lagi ya untuk klasemen akhir grup C ya, Brasil dan Maroko amankan tiket 32 besar ini teman Pro 2. Ya, jadi tadi Brasil juga main dan yes, ini sama-sama ya, Brasil mengalahkan Skotlandia dengan 3-0. Ya, dan Maroko juga turut melaju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti di laga terakhir grup ini teman Pro 2. Dan hasil ini tuh juga membuat Brasil dan Maroko ini sama-sama mengoleksi 7 poin. Tapi tim Samba Brasil berhak di finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Selisih gol ini teman Pro 2. Oke. Ya, ini kalau dilihat Brasil ini tampil dominan ya saat menghadapi Skotlandia sejak menit awal pertandingan. Jadi tekanan tinggi mereka nih juga memaksa lini belakang lawan nih beberapa kali juga melakukan kesalahan, dan Vinicius Junior juga membuka keunggulan Brasil pada menit ke-7. Yaitu ada penyerang Real Madrid ya, kemudian mencetak gol keduanya menjelang turun minum melalui sundulan memanfaatkan umpan dari Bruno Guimaraes juga teman Pro 2. Nah, unggul 2 gol membuat Brasil tampil lebih tenang pada babak kedua ya, dan Matheus Cunha juga melengkapi kemenangan lewat gol ketiganya pada menit ke-60 ya. Jadi pelatih Carlo Ancelotti juga menurunkan Neymar pada menit ke-75, dan penyerang berpengalaman ini membuat penampilan pertamanya di Piala Dunia 2026. Terus juga teman Pro 2, Maroko juga bangkit usai ya, 2 kali tertinggal. Dan kalau dilihat sendiri pada pertandingan lainnya, Maroko ini harus bekerja lebih keras menghadapi Haiti nih. Jadi Singa Atlas ini bahkan 2

kali tertinggal sebelum membalikan keadaan menjadi kemenangan 4-2. Dan Ashraf Hakimi dan juga Ayub El yang membawa Maroko menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum turun minum. Dan pada babak kedua, Suivane Rahimi dan juga Gesim Yassin juga memastikan kemenangan Maroko. Hasil ini mengantarkan Maroko finish sebagai runner-up grup C. Dan Haiti mengakhiri turnamen tanpa meraih satu poin pun, teman Pro 2. Jadi kalau klasemen akhir grup C berhasil 7 poin, Maroko juga 7 poin. Skotlandia ini 3 poin, teman Pro 2. Oke. Selain ini aku juga bakal update juga tentang Piala Dunia. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya coba di Santai Siang bareng sama Ida Rapka.

0: Oke, teman berdua ya, 2 menit, 1 menit lagi deh ya. Setelah ini akan ada flashback hits yang nemenin kamu, teman berdua. Jadi gak usah kemana-mana, ya ini pastiin kamu bakal dengerin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini ya. Untuk lagu-lagunya udah Idar siapin, semoga aja bisa kamu bernostalgia. Dan juga nanti bakal aku update juga nih informasi-informasi soal Piala Dunia 2026 ya, yang banyak banget ya. Jadi gak usah kemana-mana, tonton aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Masuk di jam 2 ya pastinya di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar di sini masih nemenin kamu juga ya teman Pro 2. Sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu juga. Dan ya nanti bakal ngasih informasi juga buat kamu nih teman Pro 2. Jadi stay tune aja pastinya, coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Oke, masih nemenin kamu juga di siang hari ini, teman Predo. Dari jam 2 aja kita masih buat temenin kamu, Idar masih nemenin kamu di sini. Dan ini kalau kita lihat sendiri, teman Predo, banyak juga nih ya berita-berita yang cukup mengagetkan juga. Ada yang wow gitu juga ya. Nah, ini kalau kita lihat sendiri ya, jadi ini kan sudah kemarin tuh ada beberapa hari lalu ada berita yang kurang mengenakan juga. Jadi ada salah satu korban penganiayaan ya oleh bisa dibilang pacarnya sendiri. Jadi dia nih menyekap si perempuan ini bertahun-tahun, disiksa di segala macam gitu, teman Pradua. Sampai perempuannya ini jadi buta dan mengalami luka-luka gitu ya yang ada di dalam tubuhnya dia. Dan itu kemarin sempat pelakunya kemarin sempat kabur. Dan akhirnya pelaku penyekapan dan penganiayaan waktu di Bandung, Taufik Daya, mengaku menyelesaikan perbuatan yang usah diringkus oleh polisi nih, teman Pradua ya. Dia akhirnya ditangkap di Polda Jawa Barat di Majalaya, Kabupaten Bandung di hari Selasa kemarin. Dan penangkapan ini tuh mengakhiri pengejaran polisi sekitar 2 minggu ya setelah kasus tersebut mencuat. Dan Taufik ini sempat masuk dalam daftar pencarian orang dan polisi berhasil melacak keberadaannya melalui jejak transaksi digital yang dilakukan tersangka sebelum akhirnya diamankan di rumah kerabatnya di kerabatnya gitu. Dan Kapolda Jawa Barat Ijen Pol Rudi Setiawan juga bilang kalau Taufik ini mengakui seluruh perbuatannya terhadap korban. Dia juga menyampaikan penyesalan dan menurut pengakuannya, tindakan ini juga dilakukan saat dirinya itu berada di bawah pengaruh alkohol. Waduh, semoga nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi ya, teman Predua. Ini parah banget soalnya di teman Predua. Ini juga komen-komen juga menyesali hanya karena tertangkap. Waduh, itu dia benar juga sih, teman Predua. Terus berikutnya ya, ini ada. Dilihat-lihat lagi ya, pekerja gaji di bawah 12 juta per bulan yang belum menikah di Jawa Tengah termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa beli rumah subsidi. Jadi pekerja yang belum menikah dengan penghasilan di bawah 12 juta per bulan di wilayah Jabodetabek kini bisa masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang berhak membeli rumah subsidi, teman Pradua. Karena ketentuan ini tuh juga mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP nomor 5 tahun 2005 yang berlaku sejak 22 April 2025 ini. Dan melalui aturan ini juga pemerintah menetapkan batas penghasilan MBR berdasarkan zona wilayah dengan rentang maksimal mulai dari 8,5 juta hingga 14 juta per bulan. Wah, itu harus. Menteri PKP Maurar Sirah juga menjelaskan penyesuaian batas penghasilan dilakukan berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga biaya hidup di masing-masing daerah. Karena itu, pembagian wilayah sebelumnya hanya terdiri dari 2 zona, kini diperluas menjadi 4 zona tersendiri, teman Predua. Jadi ya, kalau zona 1 mencakup Pulau Jawa, di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB dan NTT menetapkan batas penghasilan ini 8,5 juta per bulan untuk lajang dan 10 juta untuk pasangan menikah. Dan kalaupun di zona 4 atau Jabodetabek itu batas penghasilannya tuh hingga 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan yang menikah. Itu dia, teman Pradua. Oke, setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu, ngasih informasi-informasi juga buat kamu. Jangan lupa buat follow Instagram kami di RRI Pradua _T2-nya pakai angka.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: 102 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Mahasiswa KKN Universitas Hairun Ternate resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Santiong tanpa sampah plastik di kantor lurah Santiong pada Rabu kemarin 24 Juni 2026. Program dirancang untuk mengatasi permasalahan limbah ini akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata. Di antaranya pelatihan pembuatan biopori untuk meningkatkan resapan air dan mengolah sampah organik. Dan sosialisasi pengelolaan sampah guna mengedukasi warga tentang pentingnya pemilahan sampah dari rumah, serta workshop upcycling berupa pembuatan gantungan kunci kreatif dari limbah tutup botol plastik. Selain itu, mahasiswa KKN juga akan melaksanakan produksi pupuk cair organik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna bagi tanaman. Dan berbagai program pendukung lainnya yang turut disiapkan hingga kegiatan penutup berupa fun trip. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengajak masyarakat ikut menentukan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia lewat polling publik yang dibuka pada 24 sampai 28 Juni 2026. Dan lewat mekanisme ini, masyarakat bisa memilih langsung desain logo yang akan menjadi identitas visual resmi peringatan kemerdekaan tahun ini. Informasi tersebut disampaikan pemerintah melalui laman resmi Presiden Republik Indonesia, dan dari total 124 karya yang masuk dalam sayembara nasional, 5 desain terbaik berhasil lolos proses kurasi dan kini menjadi finalis. Kelimanya merupakan karya desainer grafis Indonesia dari Surakarta, Padang, Denpasar, Malang, dan Batam yang mengusung tema resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 senangnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Masih balik lagi buat temenin kamu ya, teman pro 2 di sore hari ini di jam 3. Dan kita juga masih ngomongin ya, kalau di jam 3 ini informasi dari Kota Ternate maupun Maluku Utara sendiri, teman pro 2. Nah, yang pertama sendiri ya, ini kita ke berhasil tundukkan Skotlandia ya, yang pendukung di Ternate rayakan kemenangan bersama. Wah, ini tadi pagi ya, jam 8, setengah 9, aku kan jam 8-an deh, atau setengah 9, itu pada rame ya buat konvoy Brazil menang ya melawan Skotlandia 3-0 nih teman pro 2. Dan kemenangan ini disambut meriah, ribuan pendukung Brazil yang membadati Taman Film Benteng Orange ya Kota Ternate dalam kegiatan nonton bareng. Nah, Nasir juga bilang pertandingan itu sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan dia juga menilai Selecao tampil dominan sepanjang laga dan mampu menunjukkan kualitas permainan yang semakin matang menjelang fase gugur turnamen ini, teman pro 2. Bapak Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fans Brasil yang hadir dan ikut menciptakan suasana nobar yang semarak. Menurutnya antusiasme para pendukung ini menjadi energi positif ya bagi pecinta komunitas pecinta bola sepak bola di Kota Ternate yang selama Piala Dunia 2006 menjadikan Taman Film Benteng Orange sebagai salah satu pusat aktivitas penggemar sepak bola ini. Oke, dan kita cek lagi nih ya. Selain dari Piala Dunia 2026 ya, ini juga ada Bupati Ikrem yang silaturahmi dengan KKMU Gorontalo ya, itu Pererat Persaudaraan nih. Jadi Bupati Halmahera Tengah Ikrem M. Sangaji juga menghadiri silaturahmi bersama kerukunan keluarga Maluku Utara Gorontalo. Dan kegiatan ini juga berlangsung hangat ya dengan dihadiri sejumlah tokoh daerah serta warga Maluku Utara di Gorontalo. Nah, dalam kegiatan ini Bupati Ikrem juga hadir sebagai Gubernur Maluku Utara dan hadir bersama Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Utara. Silaturahmi yang dilaksanakan di kediaman Muhammad Yamin Abbas yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango dan tuan rumah merupakan putra daerah asal Ternate yang kini mengabdikan diri di Provinsi Gorontalo. Jadi suasana pertemuan ini berlangsung penuh keakraban dengan nuansa kekeluargaan yang terasa ya sepanjang kegiatan berlangsung malam itu. Dan warga juga yang tergabung dalam KKMU juga menyampaikan berbagai aspirasi kepada Kepala Daerah, berbagi cerita dan juga pengalaman dibagikan dalam suasana santai yang memperkuat semangat persaudaraan antar sesama perantau. Itu dia teman pro 2. Dan setelah ini aku bakal puterin lagu dari Weird Genius dan juga Nova Genius ya, Novia ya, Novia Bahmit, ada Your Side.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: meningkat sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran, mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh dengeran, makasih banyak ya Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Sebelum kamu 7 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu Idar masih di sini buat temenin kamu teman Pro 2 sambil juga ya kasih informasi ya, musisi ataupun musik di sore hari ini. Kita santai-santai aja buat yang udah pulang kerja juga hati-hati di jalan, atau mungkin yang lagi lembur juga semangat nih ya, atau mungkin yang mau siap-siap jogging, olahraga, lagi nyantai aja ya. Santai-santai aja lah pokoknya mah. Ya Idara kadang-kadang kamu sampai jam 6 sore teman berdua. Jadi stay tune aja, pasti coba di sore ceria bareng sama Idara Afga.

5 menit lagi menuju ke jam 6 sore. Teman Pro2 Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu di sore hari ini. Terima kasih juga buat teman Pro2 yang udah nemenin Idar dari jam 12 sampai di jam 6 sore ini. Dan Idar bakal balik lagi besok nih teman Pro2, dan habis ini lanjutin sama penyiar favorit kamu sampai di jam 12 malam. Dan jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pro2 Ternate melalui aplikasi RRI Digital, ataupun streaming juga boleh di @rri.co.id teman Pro2. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @rri_pro2_ternate, duanya pakai angka, sama ya TikTok sama Instagram. Atau misalkan kamu mau request lagu juga boleh nanti gitu ya di jam 9 atau jam 10 ya di 0813-7312-5896 WhatsApp kami teman Pro2. Dan sekali lagi jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Idar pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti Mas lansia ya?
2: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
1: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
1: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
2: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: ulat berasal.
1: Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

علي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Kita mulai dari informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2. Curtis dan juga Janet Jackson akan manggung di F1 GP Singapura 2026. Ya, teman Pro 2, Curtis dipastikan bakal kembali ke Asia Tenggara setelah debut manggung di Indonesia, teman Pro 2, pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan Curtis menjadi salah satu yang akan tampil dalam Grand Prix Singapura 2026. Penyelenggara mengumumkan Curtis dijadwalkan tampil di Zone 4 Padang pada Jumat 9 Oktober dan akan berbagi panggung dengan penyanyi ternama Singapura, JJ Lin. Dan teman Pro 2, panggung lainnya pada hari yang sama juga akan diramaikan dengan penampilan Split Ends, DJ Snake, Major Lazer, Sound System, Toki Monster, Spacey Jane, Borderline, Singo Nakamura, DJ Admin, Send to Sweat, dan masih banyak lainnya, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Juara Asia jadi lumbung gol Piala Dunia 2026. Yes, tim nasional Qatar dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Maroons tersingkir lebih cepat setelah kalah 1-3 dari Bosnia dan Herzegovina pada laga terakhir grup B di Stadion Seattle. Dan Qatar menutup tragis turnamen bergengsi dunia itu sebagai juru kunci grup. Negara teluk tersebut tercatat sudah 2 kali ikut Piala Dunia. Pertama saat mereka jadi tuan rumah pada 2022 dan saat ini lolos sebagai salah satu wakil dari Asia. Padahal sebelumnya Qatar berhasil jadi juara Piala Asia sebanyak 2 kali secara beruntun, yakni pada 2019 di Uni Emirat Arab dan 2024 di negara mereka sendiri. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain yang mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

udah tahu jadi visitor ya teman-teman Pro2, cuman pengunjung aja di dalam hidup seseorang tersebut, di dalam pelukannya. Kamu tuh cuman sekedar tamu ya. Jadi kalau misalnya kamu ngarep lebih ya sakit hati sendiri nantinya teman-teman Pro2. Terkadang banyak hal yang membuat kita tuh tidak sadar diri gitu, kalau banyak hal juga yang tidak bisa kita paksakan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman Pro2. Jadi please banget, ketika kamu ngerasa kamu tidak dihargai di sebuah tempat atau di suatu tempat teman-teman Pro2, please move on ya teman-teman Pro2, berjalan yang jauh dan jangan pernah untuk berharap lagi di tempat itu. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang akan menghargai kamu apa adanya dan yang menerima kamu dan menyayangi kamu nantinya teman-teman Pro2 dengan sepenuh hatinya. Jadi please banget, jangan sia-siain waktu kamu, jangan buang-buang waktu kamu untuk orang yang tidak pernah menganggap kamu ada. Oh, sedih sekali ya teman-teman Pro2, lancar banget nih ngomongnya kalau soal beginian ya. Dan pastinya di 96,7 FM di Pro2 RRI Ternate untuk edisi hari ini bareng aku Alam Julkarnain di Kamis 25 Juni 2026 teman-teman Pro2. Bakal menemani kamu sampai tengah malam nanti dan kita akan mulai jaga malam jam 8 atau jam 20.00 waktu Indonesia Timur. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Christmas Machine.
1: Semua ada di Pro2 Ternate.
2: Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
0: tapi ngerasain Piala Dunia.
2: RRI Pro2 Ternate,
0: teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
3: Well, teman Pro 2 di 96.7 FM, Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, pastinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti dengan banyak banget yang akan kita bahas di malam hari ini dan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang malam hari ini, teman Pro 2. Well, aku pengen nanya sama kamu, teman Pro 2, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sedih? Kalau aku sih melakukan hal-hal yang aku suka ya, melakukan hal-hal yang bisa membuat mood aku naik lagi gitu, kayak menulis lagu, kayak nyanyi atau karaokean, teman-teman berdua, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ketika balik lagi ke kamar sendirian lagi, ya sedih lagi gitu teman-teman berdua. Nah, gimana tuh caranya biar bisa gak sedih walaupun cuma sendirian di kamar, teman-teman berdua? Yang paling penting adalah kita harus coba menerima diri kita sendiri dan juga hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman Pradua, yang terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan juga kita harapkan, teman-teman Pradua. Tapi kamu harus ingat juga, kalau misalnya walaupun kamu sendiri, kamu sudah tidak bersama dengan orang yang ingin kamu ajak untuk mengarungi semuanya bersama, teman-teman Pradua, bukan berarti hidup kamu berakhir hari ini, teman-teman Pradua. Jadi gak apa-apa banget untuk sendiri. Yang paling penting adalah kita bisa menerima dan juga kita bisa bertahan di atas kaki kita sendiri. Itu yang paling penting. Makanya kata orang, gak boleh untuk bergantung sama manusia yang lain, teman-teman Pradua, karena manusia bisa aja mendatangkan kecewa bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka manusia biasa. Dan yes, teman-teman Pradua, jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku dan kita dengerin dulu lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu di malam hari ini. Jangan lupa makan malam juga, jangan terlalu larut makannya, teman-teman Pradua, biar gak terlalu mepet sama waktu tidurnya ya. Dan teman-teman Pradua, aku bakal ngasih kamu satu lagu buat kamu yang mungkin pengen sendiri, teman-teman Pradua ya, dari Hanindia dengan Waktunya Sendiri. Dan sendiri gak apa-apa banget, teman Pradua. Yuk kita dengerin bareng-bareng dan kita resapi. Semoga kita bisa menerima keadaan kalau misalnya, oh ternyata sendiri baik-baik aja nih ternyata.

0: FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Well, teman pro 2, apa kabar nih? Udah pada makan malam belum? Well, teman pro 2, kita lagi update dulu untuk Piala Dunia nih, untuk jadwal di besok ya, di besok pagi. Teman pro 2 bakal ada Curaçao dan juga Pantai Gading, ada Ekuador dan juga Jerman ya, jam 5 pagi besok. Teman pro 2 ada Jepang dan juga Swedia, Tunisia dan juga Belanda, Turki dan Amerika Serikat, dan Paraguay dan Australia, teman pro 2. Dan salah satu laga yang paling dinanti sudah pasti adalah antara Jerman dan juga Ekuador, teman pro 2 ya. It's gonna huge dan pastinya bakal ada konvoy-konvoyan juga kalau menang nih. Tapi yang pasti jangan lupa untuk tetap hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, hati-hati konvoynya. Kalau misalnya kamu supporter bola yang memang suka banget untuk ikut-ikut konvoy untuk memeriahkan, gak apa-apa banget teman pro 2. Kita yang ngelihatnya juga sangat-sangat terhibur dan juga sangat-sangat excited gitu, karena tim yang kadang kita dukung menang bareng-bareng ya teman pro 2. Tapi yang paling penting adalah mengutamakan keselamatan diri kamu dan juga ketertiban umum orang-orang yang ada di jalan raya juga.

Gak teman pradua yang mungkin tidak ikut merayakan atau memeriahkan teman pradua. Yang paling penting adalah keamanan dan juga keselamatan bersama ya. Dan teman pradua pastinya sesaat lagi ya, dalam beberapa waktu ke depan nih kita bakal masuk ke babak fase gugur ya atau knockout teman pradua di 32 besar. Aduh, besar harapan saya sih Portugal ya, semoga Portugal bisa masuk ke final di Piala Dunia tahun ini. Aku expectnya kalau misalnya Portugal berhadapan sama Argentina. Bakal pecah banget ya sih teman pradua, gak kebayang ya Messi ketemu Ronaldo. Aduh, keren banget sih, pasti bakal pecah abis. Dan teman pradua, dan kalau misalnya kamu lihat di sosial media dan juga di TikTok khususnya teman pradua, banyak banget video-video yang beredar dari Gubernur Maluku Utara, Gubernur kita ya Ibu Shirley Juanda, waktu ada kunjungan atau acara di Gorontalo ya kalau nggak salah teman pradua, itu tuh benar-benar rame banget yang neriakin ya teman pradua, yang nyorakin dalam artian positif ya teman pradua, karena semuanya tuh kayak excited banget gitu melihat salah satu gubernur yang jadi perbincangan utama di Indonesia ya teman pradua. Jadi ini kejadiannya tuh di puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan juga Nelayan yang berlangsung di Gor David Tony di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Jadi memang dalam sambutan Bapak Presiden ini, Pak Prabowo menyapa sejumlah pejabat yang hadir dari semua gubernur-gubernur yang ada gitu ya, dan juga Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley nih teman pradua. Dan aduh, lokasinya itu pasti pecah banget, rame banget, riuh banget teman pradua ya, karena memang hadirin yang ada di hari itu ada di arena langsung bertepuk tangan dan juga bersorak yang rame pol teman pradua. Kalau kamu penasaran coba aja cek di Instagram maupun TikTok ya. Ini keren banget teman pradua, semoga ini bisa menjadi apa ya, motivasi juga untuk kita nih sama-sama menjaga nama dari Provinsi Maluku Utara yang saat ini lagi hype banget gitu. Orang-orang jadi tahu, oh Maluku Utara tuh ini ya gitu. Dan jadi pada tahu juga karena ya gubernur kita yang sangat-sangat luar biasa nih, Ibu Shirley ya, menyala. Dan teman pradua jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku, kita bakal bahas banyak banget informasi-informasi menarik. Pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dracula. Temen Pro 2, kamu tahu gak sih soal Taufik Hidayat yang di Bandung itu loh, temen Pro 2 yang sudah ditangkap pada akhirnya, yang melakukan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap pacarnya atau kekasihnya selama 3 tahun kurang lebih. Dan yang paling gong itu, temen Pro 2 adalah korban diduga paksa untuk membuat tato yang berkaitan dengan pelaku. Jadi disebutkan yang terdapat 3 tato di tubuh korban teman Pro 2 yang berupa nama korban, nama Taufik Hidayat, dan juga gambar wajah yang diduga merupakan wajah pelaku. Dan temuan ini memicu perhatian publik dan juga beragam reaksi di media sosial teman Pro 2. Dan pastinya kita semua berharap semoga ini kasus ini diusut tuntas ya, dan korban mendapatkan keadilan dan hukum ditegakkan seadil-adilnya teman Pro 2. Karena menurut aku ini aku adalah hal yang sangat gila banget, di luar nalar teman Pro 2. Jadi semoga ini segera diusut tuntas dan juga korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan juga pelaku mendapatkan ganjaran atau hukuman yang seberat-beratnya teman Pro 2. Gimana nih tangkapan kamu soal ini teman Pro 2, dan gimana caranya kamu untuk bisa lepas atau kabur gitu ya dari hubungan toksik? Ini membutuhkan keberanian diri kamu sendiri pastinya untuk memprioritaskan diri sendiri dan juga memutus siklus manipulatif. Cuman kalau misalnya kita nggak ada di dalam posisi itu, kita pasti nggak akan paham juga ya kira-kira kenapa perempuan ini atau korbannya bertahan sampai 3 tahun lamanya teman Pro 2. Ya karena gak semua orang punya langkah untuk berani yang sama teman Pro 2. Jadi ketika kamu memiliki teman, saudara, keluarga yang berada di fase ini, please ingetin mereka, remind them to just walk away teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Rimar ya, bahas lagu barunya Lost in Goodbye yang pastinya akan dipandu sama Dave dan juga Edit teman Pro 2 di Pro 2 FM Jakarta. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yes, teman Pro 2, seperti yang sudah Ala mention sebelumnya tadi, kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bareng sama Edit dan juga Dave, teman Pro 2. Dan malam hari ini kita kedatangan Rimar. How can I stop thinking about ya? Aduh, aku suka banget sama lagu itu, teman Pro 2. Tapi kalau untuk nyanyiin langsung kayaknya aduh belum ya, karena sesusah itu, teman Pro 2. Dan kita dengerin deh pengalaman Rimar rilis lagu barunya ini setelah Rimar sudah jadi musisi indie ya, karena sudah tidak lagi bernaung di label sebelumnya, teman Pro 2. Jadi langsung aja nggak pakai lama, kita dengerin bareng-bareng nih. Here we go, Music Live Chat, dan aku bakal balik jam 10 malam nanti. Jadi pastiin kamu tetap di sini aja di 96,7 FM.

0: Classic Lancer.
1: Hey,
0: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Taman dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil kenapa?
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin. Gak mungkin tahu. Lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya yes. Di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi. Karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, senang-senang sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya kan sih.
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Sudah. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh, cuman iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya gitu. Sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak datang di atas panggung, boleh style Spotify-nya.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu kan?
2: Ya rata-rata sakit itu sih kayak radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara gak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasa itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air 5 Samba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
1: Ya. Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang.
1: Gado-gado.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang? Kalau bench press berapa?
0: Waduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari itu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo.
1: Wow.
2: Gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah nggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa sih. Diangkat ya, bisa. Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain buat tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh,
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya. Pokoknya
0: asal nggak full aja ya gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kan.
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Ah, gitu. Beneran, beneran. Soalnya kalau kalau tuh masuk

0: itu lost gitu. Hilang sementara.
1: Oh benar, iya, benar.
0: Terus dia pamit kan?
1: Oh iya, benar. Iya.
0: In goodbye.
1: Oh iya, benar. Betul.
0: Jadi lost in goodbye.
1: Frisinya bagus.
0: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
1: Yes.
0: Lost in goodbye.
1: Lost in goodbye.
0: Anyway, ini udah rame banget tahu di live chat. Halo, halo semuanya.
1: Oh, ada dari Kendari nih.
0: Wow.
1: Jauh dua Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
1: Oke.
0: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
1: Gokil, gokil, gokil.
0: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
1: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan serius.
1: Wow. Oh.
0: Keren, keren,
1: gokil,
0: keren,
1: gokil.
0: Oke, okay.
1: Salut, salut, salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
1: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus kayak gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh, baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: coba
1: jadi sukses sih.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain gak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Oh, gak kepikiran lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek.
0: Cuek? Mana ada aku cuek?
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Oh, was Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Oh, wow.
1: Iya,
0: bener.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak. Gimana ya, aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Kan tiba-tiba radang gak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya. Dan,
0: wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, "Aduh, apa bikin aja ya?" gitu.
1: Karena tiba-tiba kayak, "Aduh, pengen bikin deh jadinya." Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, "Aduh, kayaknya mau bikin nih." Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. "Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?"
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Tapi emang harus dalo-halo.
2: Iya, bagian.
0: Semua dikoordinasi sendiri
2: bagian
0: gitu
2: kayak,
0: ya.
2: "Ah, kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit dulu duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya. Apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Karena itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Susah, jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Okay. Bisa dicontohin enggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayak gini. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, okay. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
2: Tapi abis sampai itu, rumah. Oh iya benar juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gue gak bungkus ya.
0: Iya.
1: Oh my god, keingat terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
0: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya. Specifically ya.
2: Gak ada.
1: Ada aman-aman aja ya.
0: Alright.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: gue teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung
1: animasi.
0: Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja. Kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa red dibilang red flag, ini. Apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Pernah dengar kan standar TikTok. Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan.
1: Apa tuh?
0: Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya dia lagi.
2: Iya sih, ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot. Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR, semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Bener.
0: Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin gak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lagi.
0: Iya, iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Oh,
1: yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya, iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid
0: ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh, itu masih lost in goodbye.
1: Oke, oke, oke.
0: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kepencet.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari
1: Rebar?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa TV?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Tapi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Akhirnya dicampur-campur itu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
0: Bener.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: karena aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Oke. Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada.
1: Bikin dong.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
2: Iya. Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan ternyata lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu dia. Biar waktu yang menjawab.
0: Bah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu. Nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

Semoga aja dirasain yang sama ya teman Pro 2. Kalau nggak merasakan yang sama, kasihan kamunya nanti, berharap sendiri ya. Yang pasti teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan, boleh banget merapat di Instagram, di TikTok, di WhatsApp juga ya, di 081373125896, biar kita lebih banyak pembahasan yang lebih intens teman Pro 2 ya. Kamu pengen curhat, pengen minta lagu, ini waktunya. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu galau yang bisa membuat kamu teringat kembali masa-masa indah itu, atau masa-masa yang membuat kamu kayak, oh ternyata aku baik-baik aja ya tanpa dia. Setelah dulu aku bilang kayaknya aku gak bakal bisa hidup tanpa kamu deh, padahal sekarang kamu here you are teman Pro 2, standing on your own feet teman Pro 2, bertahan sekuat itu ya. Yang pasti jangan berekspektasi terhadap orang lain terlalu tinggi, karena ya balik lagi manusia, bukan karena dia jahat, tapi memang ya manusia, selainnya manusia kayak gimana sih teman Pro 2, ya bisa aja mengecewakan. Jadi jangan terlalu menaruh harapan setinggi itu ya.

banyak itu dan sekompleks itu ternyata teman Pradua. Dan dari teaser yang ada sih aku semakin tertarik ya, karena kualitas videonya juga semakin tinggi walaupun tidak ada dua semesta seperti season kedua teman Pradua, tapi ya kita nggak tahu nih kira-kira nanti bakal ada kejutan apa ya teman Pradua. Dan well, ini salah satu tontonan yang wajib banget ditonton dan akan tayang pada tanggal berapa nih, coba kita lihat ya. 28 Juni 2026, which is 3 hari lagi ya, setiap hari Sabtu dan juga setiap hari Minggu, jam 18.30 atau jam 20.30 waktu Indonesia Timur ya, di YouTube ya Ruang Guru, udah pasti teman Pradua. Dan teman Pradua, aku pengen nanya ke kamu nih, ketika kamu mencintai seseorang, tapi ternyata dia sudah mencintai seseorang yang lain, what you gonna do, what you are going to do teman Pradua, ketika kamu ngerasa bahwa, oh ternyata dia sudah berpaling ke hati yang lain gitu. Aduh, sakit banget ya teman Pradua kalau ditanya, tapi ya mau gimana lagi. Yang kita bisa adalah yang pasti berusaha dulu ya, berusaha untuk meyakinkan kalau kita juga deserve untuk dicintai, kita deserve untuk diperjuangkan juga. Sama-sama memperjuangkan lah teman Pradua. Tapi kalau misalnya effortnya tidak terlihat, ya sudah, berarti tidak apa-apa ya. Memang harus, ya sudahlah, mungkin memang sudah waktunya untuk selesai di situ aja gitu. Setidaknya kamu sudah berusaha. Yang penting kamu berhenti bukan karena kamu tidak berusaha, tapi memang sudah takdirnya harus berhenti ya. Tapi yang paling penting, at least you've tried teman Pradua. That's the matter the most ya teman Pradua. Yang paling penting adalah kamu sudah berusaha. Itu dia sih teman Pradua ya. Dan pastinya semoga bisa menjadi pelajaran hidup juga. Mungkin ada yang kurang dari kamu, ada yang kurang dari kisah yang kamu jalanin. Semuanya bisa diperbaiki dengan orang yang baru. Dan ingat selalu, kalau misalnya orang baru bukan tempat persinggahan kamu, bukan tempat kamu melepaskan semua keluh kesah dan beban-beban yang ada dari kisah sebelumnya. Pastiin kamu selesai dulu teman Pradua sebelum kamu mulai lagi sama yang baru ya. Karena bukan tanggung jawab orang baru untuk menanggung semua, ibaratnya kasarnya, penderitaan kamu dengan kisah yang lalu teman Pradua. Dan kalau kamu punya pendapat yang sama ataupun berbeda, boleh banget WhatsApp alam di 081373125896. Aku tunggu gak pakai lama ya teman Pradua. Dan lagu berikutnya untuk kamu teman Pradua, tadi aku sudah kasih lagu baru dari Ariana Grande, Head Did I Make You Love Me teman Pradua. Enak banget ya, walaupun warnanya warna baru banget gitu, gak ada lagu Ariana. Ini kayak medicine beer, kamu tahu gak sih vibesnya. Tapi kalau misalnya kita dengerin teknik-teknik yang ditaruh di dalam lagu itu, sebenarnya Ariana Grande banget sih. Cuman memang genre-nya aja yang agak sedikit berbeda. Tapi which is good teman Pradua, mencoba hal-hal baru, explore hal baru gitu ya teman Pradua. Dan okay, lagu berikutnya untuk kamu. Aduh, ini bikin nangis nih bisa-bisa teman Pradua, dari Fabio Asher dengan Rumah Singgah.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Kembali pulang dari suara kayu dan juga Feby Putri, pastinya teman-teman Pro 2 mengajarkan kita untuk menerima kembali diri kita yang mungkin sempat kita sepelekan, sempat kita abaikan sebelumnya teman-teman Pro 2, karena terlalu fokus dengan memuaskan dan juga menyenangkan perasaan orang lain dibanding diri kita sendiri, sampai hilang diri kita sendiri teman-teman Pro 2. Jadi yang paling penting adalah kembali ke diri sendiri dulu teman-teman Pro 2, baru bisa untuk memikirkan nanti kedepannya bakal seperti apa lagi nih kira-kira teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu, boleh banget WhatsApp Alam di sekarang juga di 0813-7312-5896. Nah, gue pengen cerita sama kamu teman-teman Pro 2 ya. Jadi kayak ada cerita dari adalah orang-orang di sekitar aku gitu teman-teman Pro 2. Mereka tuh kayak pasangan kan, jadi kayak cowok sama cewek, dan masing-masing keluarganya tuh sudah saling menerima satu sama lain, dan pada akhirnya mereka harus berpisah gitu. Dan pada intinya keluarganya menerima sangat baik, tapi ya udah akhirnya si cowok ini datang ke rumahnya untuk pamit secara baik-baik juga gitu. Menurut aku itu adalah salah satu attitude dari seorang jawara sih, asik jawara gak tuh tahun Pro 2. Ya karena sudah bisa berdamai, sudah bisa menerima keadaan, menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman Pro 2. Yang pasti ketika kita bisa menerima, kita bisa berdamai, semuanya pasti akan baik-baik aja. Walaupun kadang sedih, kadang kecewa, melanda, dan juga hari-hari kita jadinya bad vibes terus ya, karena galau teman Pro 2. Tapi di saat kita yakin bahwa semuanya ada pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah di baliknya teman Pro 2, kita jadi percaya kalau misalnya semua hal-hal yang menyakitkan itu justru sejatinya akan menguatkan kita pada akhirnya teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, aku bakal kasih kamu satu lagu yang aku suka banget dari Alan Anderson, dan menurut aku ini salah satu yang masih underrated teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen minta lagu, pengen request lagu, ini boleh banget, selalu ada di Pro 2 Ternate, dan kita dengerin bareng-bareng. Semoga kamu bisa nantinya memilih jalan terbaik untuk kamu dan juga untuk dia teman Pro 2.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ya, setahun pro 2 yang lalu biarlah berlalu, yang sudah selesai biarlah jadi cerita yang tidak akan pernah usai ya teman pro 2, yang pasti semoga pelajaran hidup bisa diambil dari semua pengalaman hidup ya yang sudah dilalui teman pro 2. Yang pasti teman pro 2, apapun yang terjadi tetap semangat ya, tetap semangat, jangan menyerah, semuanya pasti akan baik-baik aja teman pro 2. Dan terima kasih banyak sudah bergabung, sudah nimbrung bareng Alam di 96,7 di Jaga Malam, yang sudah request-request, sudah minta lagu, sudah curhat-curhat, sharing juga ya tentang ekspektasi yang kadang-kadang penuh kejutan gitu hasilnya teman pro 2. Terima kasih banyak. Dan teman pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang pastinya yang bikin kamu menggalau ya. Semoga semuanya baik-baik aja teman pro 2. Aku harap kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Dan teman pro 2, jangan keluar mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.
1: Sudah di ujung kisah.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Alam Jokarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program Pro2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali menyapa kamu pagi hari ini teman Pro 2 di siaran pagi edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Diana akan nemenin kamu sampai di jam 11 siang dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual khusus buat kamu juga teman Pro 2. Dan sebagai tambahan informasi, untuk azan subuh akan dikumandangkan di pukul 5 lebih 7 menit dan nantinya di pukul 5.30 juga akan ada hasanah pagi ya teman Pro 2. Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 di program Spada pastinya, alias selamat pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kamu lagi nontonin Jerman atau masih tidur nih? Kalau masih tidur mungkin gak bakal dengerin Diana juga ya teman Pro 2 ya. Ini sementara Jerman masih bertanding ya teman Pro 2 ya melawan Ekuador. Dan update-nya nih Diana lihat di portal rd.co.id, skornya udah satu sama ya. Kita tunggu nih fans Jerman, jangan berkecil hati dulu gitu ya. Siapa tahu ada kabar gembira, kita gak tahu ya. Masih sisa berapa menit lagi ya teman Pro 2 ya. Ngomongin soal Piala Dunia, kemarin juga kabarnya Brasil kan berhasil mengalahkan Skotlandia ya teman Pro 2 ya, dengan perolehan skor 3-0. Waduh, supporter Brasil pasti kemarin moodnya bagus banget ya. Setelah skornya 3-0 nih, kemarin nih teman Pro 2, dari pertandingan Brasil melawan Skotlandia itu ada sebuah apa ya, bisa dibilang cerita menarik juga gitu kan. Karena kabarnya Neymar kan kemarin bermain nih membela Brasil juga gitu kan teman Pro 2. Nah, Neymar ini kabarnya di ruang ganti itu menangis, teman Pro 2. Menangisnya tuh bukan karena sedih ya, tapi lebih keterharu gitu. Karena seperti kita tahu, Neymar ini kan 3 tahun rehat ya, teman Pro 2 ya, gitu. Karena mengalami cedera di ligamen lutut gitu. Dan ketika Neymar dipercaya lagi untuk membela negaranya gitu ya, dan bahkan berhasil

Carlo Ancelotti untuk membela Brasil lagi. Kita tunggu ya teman berdua dan kita doain gitu ya. Semoga Neymar baik-baik aja gitu karena kan juga fase pemulihan juga gitu kan, pasca fase pemulihan gitu. Semoga apa ya bisa dibilang fisiknya sudah kembali seperti semula gitu dan bisa apa ya permainannya performanya lebih maksimal lagi. Kita doain yang terbaik buat Neymar yuk teman berdua yuk.

0: apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu teman Produa di Spada alias Selamat pagi teman Produa. Apakah kamu masih menyimak pertandingan Jerman dan Ekuador? Kalau Diana tadi sempat mencuri-curi dengar di Pro 1 ya teman Produa, karena kan yang relay Piala Dunia adalah Pro 1. Kalau untuk Produa belum gitu ya. Dan tadi Diana sempat curi-curi gitu dengerin, nyimak gitu ya, sampai lupa kalau Diana harus nemenin kamu juga di sini ya teman Produa ya. Dan kadang tuh ketika kita terlalu asik gitu ya, terlalu asik dengerin sesuatu atau nontonin sesuatu gitu, kita sampai skip buat kayak minum air putih atau mungkin, atau sekecil pengen buang air kecil aja. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu teman Produa? Karena kamu udah apa ya, keasikan gitu ya sama aktivitas yang sedang kamu lakukan, atau mungkin lagi terlalu fokus, akhirnya kamu menunda-nunda gitu. Salah satunya adalah kebiasaan menahan buang air kecil gitu ya teman Produa. Sebenarnya itu adalah hal yang sepele mungkin ya gitu, atau mungkin karena di sekolah, ah udah ntar aja nanti sampai di rumah baru buang air kecil gitu kan, jadi kayak ngerasa udah nanti aja, skip aja gitu kan. Nah ternyata teman Produa, hal-hal sepele yang mungkin kita anggap kecil gitu ya, ternyata tuh bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Kok bisa gitu ya? Nah ini Diana punya fakta menarik nih teman Produa, terkait beberapa kebiasaan yang dianggap sepele tapi ternyata bisa menyebabkan infeksi saluran kemih di wanita gitu ya. Pasti kamu udah pernah dengar dong infeksi saluran kemih atau ISK gitu ya. Nah ini dilansir dari portal Halodoc nih teman Produa. ISK itu sebenarnya adalah infeksi yang terjadi pada organ yang termasuk dalam sistem kemih seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan namanya uretra. Nah dibandingkan pria nih, faktanya nih teman Produa, ternyata wanita itu lebih beresiko mengalami masalah kesehatan yang satu ini gitu ya. Dan sebenarnya ISK itu bisa muncul dengan sendirinya atau disebabkan oleh beberapa masalah kesehatan terkait gitu. Dan salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sempat tadi Diana mention gitu ya. Apa aja sih kebiasaannya Diana gitu kan? Contohnya tadi, menunda buang air kecil gitu. Padahal kamu udah tahu nih, kamu udah rasa gitu ya. Tapi kayaknya nanti aja deh, lagi fokus, nanti aja deh, lagi capek. Nah, menunda-nunda ini gitu ya teman Produa, itu meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih gitu. Karena menahan urin untuk waktu yang cukup lama itu bisa melemahkan otot kandung kemih gitu. Dan juga, semakin lama urin itu ada dalam kandung kemih gitu ya, semakin banyak juga tubuh kita ini terpapar bakteri yang berpotensi berbahaya, termasuk bisa menyebabkan ISK gitu. Karena salah satu penyebab ISK juga adalah terpapar bakteri ya teman Produa ya. Tapi kalau misalkan, dan juga nih, misalkan kamu menahan nih ya kan, ketika kamu sampai di rumah gitu kan, pasti kan jadi buru-buru nih, lu taruh tas, buka celana gitu kan, buru-buru gitu. Nah ternyata buang air kecil terlalu terburu-buru tuh juga termasuk salah satu hal yang tidak disarankan teman Produa. Karena apa ya, bisa dibilang tuh kita tuh jadi kayak mempersingkat proses buang air kecilnya gitu, untuk bisa melanjutkan aktivitas kita gitu. Jadi kalau bisa setelah merasa ada dorongan nih untuk pipis gitu, cus buruan ke toilet, pelan-pelan buang air kecilnya gitu. Dan pastikan juga gitu ya, kamu membersihkan, atau istilahnya apa ya kita bilangnya ya, kayak setelah buang air kecil tuh dibersihkannya dengan cara yang pelan-pelan juga gitu. Jangan terburu-buru juga gitu. Jangan, dan juga pastikan hindari apa ya, pastikan area sensitif kita tuh tidak lembab gitu. Jadi lebih disarankan ketika buang air kecil, pertama tidak terburu-buru, jangan menahan, dan pastikan tidak lembab juga ya teman Produa ya. Sama satu lagi, kalau bisa minum air putih yang cukup, karena salah satu faktor kenapa ISK itu terjadi biasanya karena kita kurang minum air putih juga gitu kan. Selain kurang minum air putih, nahan pipis juga gitu kan, mungkin area sensitif kita juga termasuk lembab gitu ya teman Produa ya. Jadi boleh nih asik nonton Piala Dunia, dengerin Piala Dunia, tapi satu yang perlu di highlight, jangan nahan pipis kelamaan. Gak bagus teman Produa.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Oleh Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Sepeda alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan Kak Nina yang merupakan perakirawan yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Silakan Kak Nina.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 26 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Kau, Wasile, Maba, Weda, Patani dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Lolode, Ibu, Jailolo, Ternate, Oba, Kau, Weda, Wasile, Maba, Patani, Buli, Bacan, Obi, Tali Abu dan sekitarnya. Arah angin dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Masih nemenin kamu Temam Pro 2 di Spada alias Selamat Pagi Temam Pro 2. Sesuai dengan tagline-nya Temam Pro 2 Trivia Request, di mana sudah pukul 7.30 itu tandanya kita sudah masuk di segmen Trivia Request. Trivia Request itu adalah segmen di mana kamu bisa polling satu dari tiga lagu yang akan kita pilihin buat kamu ya Temam Pro 2 ya. Dan hari ini Diana udah pilihin lagu-lagu baru yang baru aja masuk ke Pro 2 Ternate ya. Dan juga lagunya tuh bisa dibilang lagi viral juga sih gitu kan. Nah buat kamu yang belum tahu nih Temam Pro 2, cara vote-nya gampang banget. Kamu bisa langsung aja menuju ke akun Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Di sana sudah Diana posting story terbarunya. Kamu bisa vote satu dari tiga lagu yang kamu ingin diputar nanti di pukul 9.30. Nah nanti lagu yang paling banyak pollingnya di pukul 9.30 akan Diana puterin ya Temam Pro 2 ya. Dan langsung aja Diana spill ya, ada lagu apa aja sih hari ini. Wait, sabar. Lagu pertama ini adalah lagu terbaru dari Fajar Nur ya Temam Pro 2 ya. Buat kamu yang belum tahu, Fajar Nur baru aja merilis sebuah single judulnya Satu-Satunya. Dia juga penasaran kayak apa sih lagunya, check this out.

Gimana? Ini baru lagu pertama loh teman Pro 2, tapi udah asik banget ya lagunya ya. Kalau kamu suka langsung aja di vote. Masih ada lagu kedua teman Pro 2. Ini masih lagu terbaru juga dari Bernadia, baru rilis juga ya teman Pro 2. Ini masih satu album juga dengan Kita Buat Menyenangkan, tapi yang ini lebih calm sedikit ya. Langsung aja di Nespil buat kamu teman Pro 2, Laut Yang Tenang dari Bernadia. Check this out.

Seperti biasa, pernah dia yang selalu easy listening ya, teman Pro2 ya. Lagunya asik bener buat nyore. Asik ya, kalau kamu suka langsung aja vote di akun Instagram kita ya, teman Pro2 ya. Masih ada satu lagu lagi yang gak kalah seru juga. Lagu ini juga menjadi OST di salah satu film animasi yang lagi tayang di bioskop. Ada Toy Story 5 ya, teman Pro2. Pasti kamu udah tahu sih kalau Diana spill Toy Story. Ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Check this out.

Gimana? Udah tahu mau vote yang mana? Jangan bingung-bingung Rumah Pro 2. Kamu bisa vote sebanyak-banyaknya pakai akun pertama, akun kedua, akun ketiga. Ajak kakak, saudara, pacar, gebetan untuk ikutan vote ya. Diana tunggu sampai di jam 9.30. Buruan, cus. Ayo di vote sekarang juga.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda, kiri kan

0: aja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

kejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih nemenin kamu di Spadia, teman Pro 2 alias selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 ini Diana punya informasi menarik dulu dari dunia teknologi ya teman Pro 2. Kayaknya sekarang semua orang tuh gak terlepas dari yang namanya AI ya, atau Artificial Intelligence ya teman Pro 2, atau kecerdasan buatan gitu ya. Kayak sekarang tuh semua apa-apa di AI kan, kayak misalkan nih kemarin Diana nyoba buat slice foto gitu ya dengan prompt yang luar biasa gitu. Jadi kita bermodalkan ngupload foto kita gitu ya, terus pakai prompt khusus, jadilah foto yang sangat-sangat ikonik gitu ya teman Pro 2. Dan salah satunya yang tidak terlepas dari AI adalah program-program pemerintah juga nih teman Pro 2, karena kabarnya pemerintah itu berencana mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam berbagai program prioritas nasional termasuk program makanan gratis gitu. Jadi rencananya AI ini akan digunakan untuk menyusun menu sesuai daerah dan memantau kebersihan dapur, kemudian memprediksi kebutuhan makanan, sampai dengan mendeteksi potensi ketidakberesan gitu ya. Dan kabarnya rancangan ini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto juga di tengah tantangan kesiapan infrastruktur dan SDM AI di Indonesia gitu ya. Gimana nih pendapat kamu teman Pro 2? Kalau menurut Diana gitu ya, program ini maksud apa? Maksudnya tuh kayak AI sendiri tuh apa ya, bisa dibilang tuh adalah salah satu metode yang praktis dan juga kekinian gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan kita senang banget tuh pakai AI gitu kan. Jadi menurut Diana luar biasa sih gitu ya. Tapi Diana pengen tahu juga sih point of view kamu gitu ya teman Pro 2. Kira-kira gimana nih pendapat kamu tentang pemerintah yang ingin menggunakan AI? Wow, kayaknya keren ya. Kita tunggu aja ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bapak mesti kau tengok video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.